0: kalajulan dua bila sanggo ibar kajula mungkin musane mungkin dan tuh mantar obat bulai cara orang fenfenya maka di bulia maka
1: ibu orang mangsa cuma nasa
0: afok enggak me.